Minuman soya-soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning. Sedangkan pada kedua tangan penari digenggam salawaku atau perisai dan ngana-ngana yang diiringi oleh alunan musik tradisional dari tifa atau gendang, saragai atau gong, dan tawa-tawa atau gong kecil.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Kiraha masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio. Ririn, Fazrin ya, Sahabat Budaya. Tentunya orang masih kawal Sahabat Budaya di Kiraha pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk ibadah minggu edisi kali ini belum bisa orang hadirkan atau orang siarkan Sahabat Budaya. Pada edisi-edisi lainnya orang akan hadirkan untuk Anda, terutama umat Kristiani. Ya, baik. Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.26. Deretan lagu-lagu masih menghiasi ngundi peruang dengar. Saya juga hadirkan ragam informasi untuk Sahabat Budaya. Buat yang mau gabung boleh ya, saya mengundang Sahabat Budaya berbagi cerita, berbagi informasi pagi ini melalui telepon maupun WhatsApp. Hari Minggu tentunya Sahabat Budaya so rencana jalan-jalan bersama keluarga begitu ya. Tentunya banyak sekali destinasi wisata di daerahnya Sahabat Budaya, tinggal pilih ya destinasi wisata mana yang ngoni kunjungi. Sahabat Budaya, berbicara destinasi wisata, di Taliabu juga memiliki berbagai destinasi wisata unggulan ya, mulai dari danau, pantai unik hingga pulau-pulau kecil seperti Danau Likitobi ya, Danau Likitobi antara Desa Holbota dan Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. Danau jernih yang dikelilingi hutan alami, laut serta dilengkapi warung makan terapung dan gazebo. Lalu juga ada Air Bulan. Nah, Air Bulan ini berada tepat di Kecamatan Taliabu Utara. Sumber air pegunungan yang sangat jernih, sebening kaca dan segar gitu ya, Sahabat Budaya. Lalu di sana juga terdapat beberapa wisata bahari dan pulau seperti Pulau Seho. Pulau Seho ini berada tepat di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Dan Sahabat Budaya, Pulau Seho ini memiliki pantai berpasir pink, hutan hujan tropis, serta habitat satwa endemik seperti kakatua alba. Lalu juga ada Pulau Samada Besar, dikenal dengan pantai pasir putih yang halus, hutan pinus, dan spot diving serta snorkeling juga tersedia di sana ya, dengan terumbu karang yang indah. Jadi buat Sahabat Budaya yang hobi dengan aktivitas diving maupun snorkeling, Pulau Samada Besar, Pulau Taliabu bisa menjadi list atau pilihan Sahabat Budaya. Kemudian juga ada Keramat Beach, tepatnya di Kecamatan Taliabu Barat, salah satu destinasi pantai populer yang mudah diakses dari wilayah pusat kota Bobong. Jadi Sahabat Budaya yang mau berwisata, barangkali yang jalan-jalan atau sempatkan ke Pulau Taliabu, jangan lupa ya untuk mengunjungi wisata danau, lalu juga wisata bahari maupun pulau-pulau indah yang ada di sana.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sahabat budaya, Indonesia menjadi negara dengan persentase tertinggi dalam hal warga yang mengatakan banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya dengan angka mencapai 92%. Berdasarkan data GLOBE World Poll, posisi Indonesia diikuti Senegal sebesar 91%, Laos dan Panama masing-masing 90%, serta Guatemala sebesar 89%. Sementara itu, persentase terendah dalam daftar tersebut tercatat di Turki sebesar 36%, disusul Lebanon 42%, Kazakhstan 47%, Siprus Utara 48%, dan Makedonia Utara 49%. Tentunya data tersebut mengukur pengalaman warga dalam tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, sehingga tidak secara langsung menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Wow. Jadi mari torang tersenyum, mari torang tertawa gitu ya. Meski hidup tak selalu mudah gitu kan sama budaya. Tentunya warga negara Indonesia ternyata paling banyak tersenyum dan tertawa di dunia. Ini adalah versi GLOBE Report 2025. Tertawa yang dimaksud seperti apa ya sahabat budaya? Jadi yang jelas tertawa bahagia sama tertawa gila itu beda ya. Bedalah sahabat budaya.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Sahabat Budaya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Tentunya pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lembaga berlangsung di Istana Negara Jakarta ya. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian perombakan tersebut. Perubahan mencakup posisi menteri koordinator, menteri wakil menteri, kepala lembaga, hingga pimpinan kepolisian. Sahabat Budaya, tentunya

Ya, sahabat budaya dari Bumi Moloko Kiraha untuk Indonesia. Jadi, Torang juga sampaikan selamat dan sukses ya atas pelantikan dua putra Maluku Utara oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Legend TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Dr. Margarito Kamis selaku anggota One Team Press. Hadirnya

dalam mengemban amanah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sahabat Budaya, torang masih di Kiraha Pagi. Ragam informasi saya masih hadirkan, juga lagu-lagu enak masih diplaykan untuk menemani Ngoni pada pagi hari ini.

Sahabat Budaya, Kepala Kepolisian Resor Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto memimpin langsung upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Pemadaman ini dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar Polres dan Kodim 1501 hingga masyarakat sekitar sebagai langkah untuk mengantisipasi api makin meluas ke pemukiman warga. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur setelah seorang saksi melihat api di beberapa titik dalam TPA Ternate. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek, maksud kami kepada Polsek Pulau Ternate dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate. Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Selain itu, 1 unit mobil water cannon Satuan Samapta Polres Ternate dan 1 unit mobil tangki air milik Dinas PUPR Kota Ternate turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Untuk mempersiapkan personel, Kapolres Ternate langsung melaksanakan panggilan luar biasa PLB terhadap seluruh personel untuk dikerahkan ke lokasi kebakaran guna membantu proses pemadaman serta pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam penanganan tersebut, personel Polres Ternate bersama Kodim 1501 Ternate, Damkar Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate, dan masyarakat terus melakukan pemadaman dengan menggunakan sarana dan peralatan yang tersedia. Hingga malam tadi, sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Timur, api masih menyala di sejumlah bagian lahan dan proses pemadaman masih terus dilakukan oleh personel Polres Ternate bersama Damkar Kota Ternate dan Dinas PUPR Kota Ternate. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam insiden tersebut. Kapolres Ternate menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas atau menghubungi layanan call center Polri 110 apabila mengetahui adanya titik api atau potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Beralih ke kabar selanjutnya. Rangkaian perlombaan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 yang diselenggarakan Kodim 1505 Tidore resmi berakhir. Penutupan kegiatan dilakukan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di kawasan wisata Pantai Tugu Luva Kota Tidore Kepulauan Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Ahmad Laiman mengatakan rangkaian perlombaan tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkompetisi secara sehat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Menurutnya, semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tergabung dalam kegiatan diharapkan dapat terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Kabar terakhir. Kementerian Pariwisata menyatakan tengah mengembangkan wisata gastronomi yang mempertemukan kekayaan kuliner Indonesia dengan pelaku industri di pasar. Ya, maksud kami pelaku industri dan pasar melalui rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomi WIG 2026. Hal ini juga diungkapkan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana di Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026. Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan wisata gastronomi tersebut menjadi bagian dari langkah Kementerian Pariwisata selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dilakukan dengan mempertemukan kekayaan kuliner daerah dengan industri dan pasar melalui berbagai kegiatan. Ia menilai wisata gastronomi tidak berhenti pada pengalaman mencicipi makanan, tetapi perlu dikembangkan menjadi daya tarik yang mampu menggerakkan perjalanan wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian kabar Kiraha pukul 10. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapat lagi. Tabea, subah jauh.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Marica, don Matías, en el club de la mala,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Dudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sagu. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Koma 1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kira.

Sahabat Budaya, deretan lagu-lagu torang sehadirkan menemani ngoni pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga terhibur. Waktu semenunjukkan pukul 11.20. Torang akhiri torang pe kebersamaan di Kiraha Pagi edisi siar hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Selanjutnya rekan Fajar Petambang Sahabat Budaya di Kiraha Siang serta Kiraha Sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio, Ririn Fazrian Batabea. Sahabat, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat menikmati akhir pekan. Subah jauh.

Selamat siang sahabat Uday, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani ruang dengar Anda bersama dengan saya Fazlur Rahman Eka Fajar, siap menemani ruang pendengar sahabat Uday semua. Ada pilihan lagu-lagu yang siap Tuhan hadirkan untuk sahabat Uday peruang pendengar di edisi pada siang hari ini. Tepat dalam edisi siaran 4 Oktober 2026. Selain menemani sahabat Uday peruang pendengar dengan pilihan lagu-lagu juga, terang siap hadirkan pilihan informasi-informasi lainnya untuk sahabat Uday, jadi jangan kemana-mana. Jangan ganti frekuensi, tetap mendengar orang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Editor, kembali dari kan informasi di Habar Kirah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Habar Kirah di pukul 12 terang wari dari laman informasi lokal di mana sempat terjebak dua pendaki Gamalama Ternate dievakuasi dengan selamat. Dua pendaki yang sempat dilaporkan terjebak di jalur pendakian Gunung Gamalama, tepatnya di pos 1 dan 2. Saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi Taman Love, akhirnya berhasil dievakuasi. Keduanya dievakuasi oleh tim SAR gabungan setelah menerima informasi pada Sabtu 3 Oktober 2026. Di mana proses evakuasi keduanya lanjut Iwan selaku kepala kantor SAR Ternate dibagi menjadi dua SRU, di mana SRU 1 melaksanakan pendakian menuju lokasi kejadian, sedangkan SRU 2 melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi dari saksi serta unsur terkait. Tepat pada pukul 16.55 waktu Indonesia Timur, SRU 1 yang telah tiba di Taman Love sebagai titik awal pendakian melaporkan telah menemukan dua orang yang sebelumnya dilaporkan belum turun. Selanjutnya SRU 1 sendiri melakukan pendataan dan penggalian informasi kepada dua korban tersebut. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Menko Erlangga, pekerja dengan gaji setara UMP bakal bebas pajak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan bahwa saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini batas PTKP ditetapkan sebesar 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Erlangga memberikan contoh pekerjaan dengan gaji 5 juta per bulan dalam setahun. Pekerja tersebut memperoleh penghasilan sebesar 60 juta atau terdapat selisih 6 juta dari batas PTKP. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kirah di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kirah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Uday, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 23 waktu di pukul 12 lebih 23 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Titipannya wis tak weni ke Pak De Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dan saya Putri Retro masih menemani ruang dengar kondisi semua di edisi pada siang hari ini. Kondisi cuaca Kota Ternate yang terik ya di hari Minggu ini. Saya Putri Retro sarankan, ingatkan juga untuk menemani semua yang ada beraktivitas di luar rumah. Kalau misalnya ada mau kemana-mana, jangan lupa pakai sunscreen. Karena memang kondisi cuaca nih panas ya. Dan kalau bisa, saya Putri Retro mau beraktivitas di luar rumah juga, mungkin bawa motor ya, ini juga harus menggunakan masker ya kalau bisa. Karena memang ini untuk menjaga, karena sekarang kondisi berawan, berasap yang ada di Kota Ternate ini juga sudah semakin harus terus waspadai ya sahabat budaya. Karena memang di beberapa wilayah atau beberapa tempat di Kota Ternate sedang mengalami kondisi kebakaran hutan dan lahan. Terus juga harus jaga ya sahabat budaya terhadap kondisi kesehatan di tengah kondisi cuaca kemarau yang panjang ini sahabat budaya. Ya terus juga semakin semangat untuk kasih ingat sahabat budaya juga setelah mendengar terang menikmati perjalanannya di hari ini. Selalu jaga kondisi tubuh agar tetap fit biar nantinya ketika sampai ke tempat tujuan sudah beraktivitas selalu sehat terus. Buat Abang Saudara masih ada pilihan lagu-lagu, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Uday masih menemani ruang dengar Renguni semua di edisi siang hari ini. Masih bersama dengan Fajar yang masih akan menemani sahabat Uday beruang mendengar di pukul 13 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Di edisi kali ini sahabat Uday selain menemani sahabat Uday beruang mendengar, Fajar juga kasih ingat juga untuk sahabat Uday ya, di tengah kondisi kemarau ya yang panjang ini, kondisi cuaca yang terik di hampir seluruh wilayah di Indonesia, orang di kota Ternate juga harus berhati-hati sahabat Uday, apalagi yang mungkin nanti ya sahabat Uday menjelang sore agak sedikit basombar, mungkin mau pergi ke Kobong atau mungkin sementara ada di Kobong, kalau bisa hindari dulu yang dia nama membakar rumpu dan semua aktivitas yang akan menggunakan api-apian ya. Mungkin ada yang mau camping-campingan nanti malam, atau mungkin nanti ada rencana mau camping-campingan sahabat Uday sore nanti, kalau bisa jangan ada hubungannya dengan yang bakar-bakar di area terbuka, karena memang kondisi angin yang juga cukup kencang di kota Ternate selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini juga menjadi himbauan untuk sahabat Uday supaya kalau beraktivitas di luar harus selalu jaga kondisi agar semua lingkungan torang aman ya. Mbak isap rokok ya, yang masih mengkonsumsi rokok, torang sarankan kalau bisa ya ini kurangi ya, kalau bisa berhenti lebih bagus, dan yang kalau masih belum bisa berhenti atau kurangi, tolong puntung rokoknya itu jangan dibuang sembarangan, apalagi kalau masih ada bara apinya, jangan lewat dapat lihat utang, dapat lihat semak-semak kong langsung main buang, jangan ya, bahaya sahabat Uday, ini bisa menjadi penyebab dari kebakaran lahan, kebakaran hutan, yang pastinya ini akan menjadi salah satu permasalahan yang torang semua tidak inginkan sahabat Uday ya. Jadi sebisa mungkin torang baku jaga, torang berkondisi sekitar supaya tentunya semuanya bisa aman. Dan semoga yang sedang menghadapi kondisi kebakaran hutan dan lahan, semoga secepatnya ya permasalahan ini semua teratasi, diselesaikan. Terus juga selalu bermunajat semoga ujang ya sahabat Uday, karena memang kondisi cuaca kota Ternate selama kurang lebih 3 bulan ini memang sangat-sangat panas sahabat Uday. Masih akan terus hadirkan ragam informasi menarik lainnya, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap sama-sama dengan orang di Pro 4 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sahur di siang hari ini, Fajar masih Batamang sahur deh, semua masih ada pilihan lagu-lagu juga, masih di masa siang di Kia Rahasia kali ini. Batamang sahur deh, Ruang Badengar di edisi kali ini, selain dari informasi untuk menjaga kondisi kesehatan, terus juga masih punya pilihan lagu-lagu menarik lainnya yang Fajar siap hadirkan untuk sahur today ya. Nah, salah satu lagu yang terus suka siap untuk sahur deh di siang hari ini ada Sam Anwar masih dengan lagunya Kangela, siap untuk Batamang sahur today ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16:13 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk sahabat budaya program Torang Badangdut. Torang siap hadirkan sahabat budaya pilihan lagu-lagu dangdut untuk bertabang sahabat budaya purong pendengar di edisi Minggu sore hari ini. Torang hadirkan sahabat budaya pilihan lagu-lagu dangdut. Untuk yang mau bergabung, boleh gabung di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi perompet di 0821-9526-6695, sahabat budaya. Sembari ya, Torang baku tunggu, Torang nantikan sahabat budaya mau bergabung ya, Torang akan hadirkan dulu dua lagu dangdut pembuka ya di sore hari ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan kemana-mana, jangan lupa bergabung tentunya di Torang Badangdut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masih sahabat Dedi, Torong Bedanggut sore hari ini. Torong masih ajak sahabat Dedi yang mau bergabung, boleh ya langsung gabung di line telepon Torong di 0921 3126518, atau juga di line telepon 0821 9526 6695. Sahabat Dedi ya, baik, yang bergabung Torong terima terlebih dahulu. Selamat sore Torong Bedanggut, dengan siapa dan di mana?
2: Dan Torong punya dengan Ko Ai di Tidore Utara.
1: Baik Ko Ai, kabarnya bagaimana di Tidore sana Ko Ai sore hari ini?
2: Ya, kabarnya kabar biasa, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, Ko Ai sore hari ini mau request lagu apa nih, Ko Ai?
2: Lagu dari...
1: Lagu dari halo? Mana? Halo, halo Ko Ai.
2: Ridho Roma, Terangi.
1: Ridho Roma, judulnya?
2: Terangi.
1: Terangi?
2: Pelangi.
1: Oh, pelangi. Baik-baik. Terima kasih Ko Ai.
2: Dia rumuskan di mana pelangi.
1: Oke, baik. Salam-salam dulu Ko Ai.
2: Ya, salam hormat buat Bang Fadil, Bang Fadil juga harapan sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Buce juga harapan sehat. Ada Mas Diat, Bung Tahir Mengatur juga. Ada Adi Asaris, Andi Batam, Andi Gandhi juga, ada Bang Rahim di Kutai di sana. Ada Ibu Farida, Purnama Sari juga, Bunda Natalia juga. Pak Junaidi di Ambon, Ika juga di Italia Ambon. Ada Mama Indah, Pak Yasin juga, ada Bung Otis. Harapan sehat semuanya. Dan selamat bongkar sore. Fadil, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai sudah bergabung sore hari ini. Baik, saudara yang mau bergabung juga masih Torong nantikan untuk requestan lagunya. Tentunya masih dalam Torong Bedangdu. Tadi Ko Ai request lagu dari Ridho Roma Pelangi. Baik, saudara tentunya Torong masih menanti. Baik, yang menelpon Torong terima dulu. Selamat sore Torong Bedangdu, dengan siapa dan di mana?
3: Sore Torong Bedangdu, dari Andi di Jambi, Pak.
1: Selamat sore Bung Andi, bagaimana kabarnya di Jambi Bung Andi?
3: Alhamdulillah sehat, Abang gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga Bung Andi. Sore hari ini Abang Bung Andi mau request lagu apa nih?
3: Saya request lagunya dari Muksin Maya.
1: Muksin Maya, baik. Salam-salam, silahkan.
3: Salamnya semua buat Bang Fajir, salam sehat di sana, lancar rezekinya, panjang umurnya. Semoga Bang Fajir dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Dika, kalian bu, kalian monitor, teman monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, lancar rezekinya, panjang umur. Saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Ko Ai, Niki Dore, buatnya Bu Natalia, Kak Esther Vita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo deh sayang, gabung, ngomong, silakan.
4: Iya, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Dika, silakan salam-salamnya.
4: Ini terampunya Kak.
1: Iya Kak Dika, silakan salam-salamnya Kak Dika.
4: Iya, salamnya salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Terus Bang Andi tadi cek Renata, salam saya, salam sehat, tetap semangat. Terus Bunda Ustaz, Ibu Natalia, Kak Ayu, Ciguria, Putra Tenga yang ada di Fakfak. Dan buat semua aja, tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Baik. Kak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore, tolong mendownload dan datang punya.
1: Baik, terima kasih juga sudah bergabung di sore hari ini. Torong terima dulu ya dua ragu ini. Torong hadirkan dulu saudara di edisi sore hari ini. Tentunya masih di Torong Badang Dudang, di Torong Punya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabatnya masih dalam program Torong Beda Dangdut, Torong masih hadirkan untuk pilihan informasi dan juga lagu-lagu dangdut pastinya ya sahabat budaya ya. Kalau mau nih mau bergabung yang request lagu dangdut boleh ya, yang mau bergabung bisa di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Di sore hari ini kondisi cuaca Kota Ternate terpantau sahabat budaya dari Jalan Sultan Heron nomor 2 ya, ini masih cukup ramai. Masih banyak warga masyarakat yang beraktivitas di sore hari ini. Tolong sarankan untuk sahabat budaya yang ada beraktivitas, kalau bisa jaga selalu fokusnya ya, jangan terlalu buru-buru dalam berkendara, pastikan selalu fokus ya ketika di perjalanan. Masih menemani ruang mendengar sahabat budaya, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut tentunya. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu berganti frekuensi, tetap mendengar Torong di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat berada dimanapun Anda berada di pukul 16.56 waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya buat orang harus pamit ya. Selamat berada dari Nguni Peruang Badengar di edisi pada sore hari ini. Tapi jangan khawatir, selamat berada masih ada pilihan lagu-lagu yang akan terhadirkan di selamat berada Peruang Badengar di pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Tentunya masih bersama dengan kami di Perompat RRI Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy, Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. 8 sore saudara, dari Jalan Sultan Hairul nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Enam desa di Kecamatan Petani Barat bersepakat mengakhiri pertikaian dengan menandatangani prasasti perdamaian pada kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Halmahera Tengah. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar 1 jam siang, waktu siang, meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta permukiman warga di Sulamadaha. Saudara, informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Mencari lain Morotai di 93.6 FM, Mabah.

0: Kilometer Irwan Jalan.
1: Deklarasi perdamaian antara Desa Banemo dan Siben Popo serta 4 desa di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan Polda Maluku Utara. Deklarasi ini dilaksanakan untuk kembali merajut persaudaraan sekaligus sebagai komitmen bersama untuk mengakhiri konflik yang telah berlalu. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi menyampaikan deklarasi perdamaian tersebut bukan mengingat kembali perdamaian melainkan untuk meneguhkan kesepakatan bahwa perdamaian harus menjadi pilihan bersama. Menurutnya peristiwa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran dan jangan sampai persoalan individu berkembang menjadi persoalan antar kelompok, antar kampung, apalagi menjadi konflik yang diwariskan kepada anak cucu.
2: Peristiwa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai persoalan antar individu berkembang menjadi persoalan antar kelompok, antar kampung, apalagi menjadi konflik yang diwariskan kepada anak cucu kita. Sebagai Kapolda Maluku Utara yang sekaligus menginisiasi daripada kegiatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banemo, Siben Popo, dan desa-desa yang hadir. Bukan lembaran baru, kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tidak boleh bermusuhan. Kita boleh memiliki persoalan, tetapi kita tidak boleh menyelesaikan dengan kekerasan. Kita boleh menuntut keadilan, tetapi keadilan harus ditempuh melalui jalur hukum dan musyawarah.
1: Menurutnya, kepolisian akan terus menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, keamanan tidak mungkin dibangun oleh aparat keamanan, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kegiatan tersebut tidak hanya menandatangani sebuah prasasti, namun menanamkan sebuah komitmen untuk menjaga persaudaraan, menjaga keamanan dan kedamaian, menolak provokasi dan kebersamaan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta menjaga perdamaian untuk generasi yang akan datang.
2: Perdamaian bukan berarti menghapus persoalan. Perdamaian berarti kita buat kesepakatan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang bermartabat, berdasarkan hukum, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak setiap warga masyarakat. Kepolisian akan terus menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, hanya oleh aparat keamanan, tetapi keamanan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, saya meminta kepada para kepala desa dan seluruh tokoh masyarakat untuk menjadi penjaga perdamaian di wilayah masing-masing. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Jangan menyebarkan berita yang dapat memperkeruh keadaan. Dan jangan memberikan ruang bagi pihak manapun yang ingin menghidupkan kembali konflik ini. Hari ini kita tidak hanya menandatangani sebuah prasasti, kita sedang menanamkan sebuah komitmen untuk menjaga persaudaraan, menjaga keamanan, dan kedamaian.
1: Sebelum mengakhiri sambutan, dirinya kembali mengingatkan masyarakat agar mewariskan perdamaian, jangan wariskan dendam. Wariskanlah persaudaraan, jangan wariskan ketakutan. Wariskanlah masa depan yang aman, mari buktikan bahwa masyarakat Maluku Utara mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, hati yang lapang, dan semangat persaudaraan. Kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakapolda, Bupati Halmahera Tengah serta jajaran Forkompimda Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk kepala desa di 6 desa dan camat Kecamatan Patani Barat, tokoh pemuda dan tokoh agama di 6 desa di Kecamatan Patani Barat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Dua pendaki yang sempat dilaporkan terjebak di jalur pendakian Gunung Gamalama, tepatnya di pos 1 dan 2 saat kebakaran hutan dan lahan di lokasi Taman Love akhirnya dievakuasi. Keduanya dievakuasi oleh tim SAR gabungan setelah menerima informasi Sabtu 3 Oktober 2026. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani mengatakan dalam proses evakuasi, tim dibagi menjadi dua SRU, di mana SRU 1 melaksanakan pendakian menuju lokasi kejadian, sedangkan SRU 2 melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi dari saksi serta unsur terkait. Pada pukul 16.55 waktu Indonesia Timur, Sabtu kemarin, SRU 1 telah tiba di Taman Love sebagai titik awal pendakian, melaporkan telah menemukan dua orang yang sebelumnya dilaporkan belum turun. Selanjutnya, SRU 1 melakukan pendataan dan penggalian informasi kepada kedua korban. Berdasarkan

0: Keterangan yang diperoleh diketahui bahwa tidak terdapat lagi pendaki lain yang masih berada di kawasan pendakian. Keduanya korban tersebut pun dievakuasi melalui jalur pendakian Kelurahan Moya dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Seluruh korban telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Saudara, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar 1 jam meluas sehingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta permukiman warga di Sulamadaha. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan informasinya.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan air atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
2: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
1: Muslim juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
2: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
1: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penginan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Ketua Transhero Chapter Ternate Muhammad Asaga menilai penumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir TPA berpotensi menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang dapat memicu kebakaran serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Laporan bersama reporter Sofian Tugubu.
3: Nah, gas metana ini kalau dia posisi di TPA dalam volume gas yang cukup tinggi itu bisa memicu kebakaran di TPA.
4: Penumpukan sampah organik di tempat pembuangan air atau TPA berpotensi menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang dapat memicu kebakaran serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini diungkapkan Ketua Transhero Ternate Muhammad Asagaf. Menurutnya secara umum sampah terbagi menjadi dua jenis, yakni organik dan anorganik. Keduanya memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda terhadap lingkungan. Sampah organik mudah terurai dan membusuk, namun apabila menumpuk dalam jumlah besar, proses penguraiannya dapat menghasilkan gas metana yang berpotensi pemicu kebakaran.
3: Sampah organik itu sampah yang ini mudah busuk dan menimbulkan polusi bau yang ini mengganggu, sangat mengganggu kalau dia dalam volume yang besar. Kemudian dia juga bisa menghasilkan gas metan. Nah, gas metan itu dia lebih pada perubahan suhu yang cukup signifikan, dia lebih bertahan.
5: Okay.
3: Makanya di atmosfer dia memicu gas rumah kaca. Beda dengan dengan gas CO2. Gas CO2 itu cukup ringan dan dia tidak terlalu kuat untuk menahan panas, jadi dia cepat terurai begitu. Nah, gas metana ini yang ini kalau dia posisi di TPA dalam volume gas yang cukup tinggi itu bisa memicu kebakaran di TPA. Kemudian dia bisa ini apa memberikan polusi bau di sekitar area TPA.
4: Sementara itu khususnya sampah plastik juga menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan. Meski dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, sampah plastik dapat terurai menjadi partikel berukuran kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Menurut Asagaf, mikroplastik telah ditemukan pada berbagai biota, baik di laut maupun di darat.
3: Kalau untuk sampah plastik, ya walaupun akibatnya tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti mikroplastik yang dihasilkan, tapi itu sudah beberapa riset memberikan ini klarifikasi bahwa salah satu pemicu sebagai karsinogenik dan penyakit-penyakit generatif lainnya itu salah satunya dari mikroplastik yang terdapat di beberapa biota, baik di apa ini laut yang ada di laut maupun yang ada di darat. Nah, itu dampak terhadap kesehatan.
4: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah tidak selalu membutuhkan biaya besar. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi serta jalur pendidikan, termasuk dengan mengintegrasikan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pembelajaran. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara Anda bisa ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni, bersama teknik montasi Davi Baba, des editor Dini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tadi sudah kita ikuti penyampaian warta berita sore di hari Minggu 4 Oktober 2026. Silagus Ternate malam bersama kami yang bertugas hingga nanti di jam 12 atau pukul 24 kita akhiri kebersamaan kita. Sudah pukul 18 lebih 16 menit, saya menjumpai Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menjalankan sholat maghrib. Informasi waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, bersama Umar Hisman sudah kita dengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Ar-Rahman. Baik, sudah pukul 18.25 menit. Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenan ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: di dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa berkah dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 96 berbunyi,
1: sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
0: Kita tidak boleh senang hanya dengan memiliki sesuatu, tapi yang harus lebih kita senangi adalah keberkahan atas segala sesuatu itu. Berkah merupakan sesuatu yang multiguna, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk.
1: Hiasilah rumahmu dengan alunan suara bacaan Al-Quran, karena dengan suara kalamnya hati orang yang beriman akan bergetar dan tergerak mendekati Allah.
0: Insya Allah, apapun yang kita miliki, jika diarahkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka akan membawa ketentraman dan keberkahan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sapa Budaya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Sapa Budaya Kira Malam bersama dengan saya Sri Anugra ya, dan juga Sapa Budaya di malam hari ini serta Tara sendiri juga ya, ditemani dan di studio ada Bung Izar di malam hari ini ya, di minggu malam nih Sapa Budaya. Bagaimana kabar orang semua yang masih setia mendengar Perompat Ternate ya di malam hari ini? Semoga orang semua sehat-sehat gitu ya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di malam hari ini tentunya sedia akan menghadirkan beragam program ya untuk mengawali dalam punya kirah malam. Ada program Sekap Persiri yang sedia hadirkan sampai di jam 8 malam, di jam 8 sampai di jam 9 juga ada Taki, jam 9 sampai di jam 10 juga Sapa Budaya, nanti ada relay bersama Pro 4 Ambon juga ya Sapa Budaya. Nanti di jam 10 lebih 30 sampai di jam 11 juga ada program Sagu ya Sapa Budaya. Untuk itu Sapa Budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya kirah.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: Yohasi Wolop 5,4 4 Ternate, Suara Budaya Kie Rahang.
6: Baik, Sabudaya masih di seputar Singapura Sereh di malam hari ini juga ya. Ini informasi lokal juga buat Sabudaya di malam hari ini ya. Untuk Polres dalami penyebab kebakaran tempat sampah Takome Ternate. Dimana Sabudaya Polres Ternate ya melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dibalik kebakaran hebat yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Maluku Utara. Penyelidikan ini juga akan dilakukan setelah proses pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari Damkar, Polres, Kodim, serta masyarakat untuk mengantisipasi meluasnya api ke pemukiman warga. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi minggu hari ini ya, Sabudeh 4 Oktober 2026. Penyelidikan ini juga akan dilakukan setelah kondisi api benar padam sehingga tidak merembet ke pemukiman. Kasih Humas juga memastikan penanganan kebakaran akan dilakukan secara terpadu ya, bersama dengan instansi terkait guna untuk mencegah api meluas serta menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi, Sahabat Budaya. Nah itu ya, Sahabat Budaya, informasi di malam hari ini juga dilansir dari portal rri.co.id.
5: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kie Rahang.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

Baik, Sabri masih di seputar Skapur Sereh juga ya di malam hari ini di pukul 19.33 ya waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Dan Sapa Budaya untuk Kumandang Azan Isya di malam hari ini dikumandangkan pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu Kumandang Azan Isya dikumandangkan pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, Sapa Budaya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Budaya Rahang.
1: Baik Sobat Budaya, di pukul 19.52 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Bapami dulu ya dari program Sekapur Sireh di malam hari ini. Nanti di jam 8 malam juga ada program Taki ya Sobat Budaya, bakal kasih informasi yang menarik juga buat Sobat Budaya, disalingin juga dengan lagu-lagu hiburan juga ya buat Sobat Budaya di malam hari ini. Jangan lupa juga untuk siarannya Pro 4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming juga boleh di www.rri.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Kembali bangga pesatu perempatan ternyata suara budaya Kiaraha di pukul 20 lebih 10 waktu Indonesia Timur ya. Di malam hari ini di program Taki juga sama budaya belum ada narasumber ya sama budaya, tapi tolong menghadirkan informasi buat sama budaya nih di malam hari ini ya, di minggu malam. Untuk dorang nih sama budaya mungkin besok kerja, sekolah, bisa kasih siap ya, dorang pe baju. Kalau untuk anak-anak sekolah atau kuliah bisa kasih siap, dorang pe buku-buku juga ya sama budaya. Untuk semuanya pokoknya harus mempersiapkan dari sekarang ya, biar dorang besok pe aktivitas tidak terlalu baca-baca-baca terburu-buru gitu ya sama budaya. Karena kalau torang sudah prepare dari malam itu pasti besok tuh torang agak tidak terlalu sibuk bagi kita sama budaya. Dan juga sama budaya untuk malam hari ini ya, saya juga masih menghadirkan informasi dan lagu-lagu hiburan buat sama budaya di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Praompa Ternate, suara budaya Kiraha.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Baik, Sabude, Besonde, baik dari Abram Zakar juga ya di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga. Untuk Sabude juga ya di malam hari ini, di mana informasi di malam hari ini juga Sabude ya. Jangan bilang tanah timur. Mengenai dengan cegah kebakaran meluas ke pemukiman, Kapolres pimpin pemadaman di TPA Ternate Sabude ya. Kepala Kepolisian Resor atau Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yudianto juga memimpin langsung upaya pemadaman kebakaran yang terjadi ya di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Kelurahan Taklome Kecamatan Ternate Barat. Pemadaman ini juga dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Polres dan juga Kodim 1501 ya, dan juga ada masyarakat sekitar sebagai langkah untuk mengantisipasi api makin meluas ke pemukiman warga. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur setelah seorang saksi ya melihat api di beberapa titik dalam TPA Ternate. Selanjutnya juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pulau Ternate dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate. Dan selanjutnya di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Selain itu juga 1 unit mobil water cannon Satuan Samapta Polres Ternate dan 1 unit mobil tangki air milik Dinas PUPR Kota Ternate juga turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Dan untuk mempersiapkan personil, Kapolres Ternate juga langsung melaksanakan panggilan luar biasa atau PLB terhadap seluruh personil untuk dikerahkan ke lokasi kebakaran guna untuk membantu proses pemadaman serta pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam penanganan tersebut, personil Polres Ternate bersama dengan Kodim 1501 Ternate, Damkar Kota Ternate, Dinas PUPR Kota Ternate dan juga masyarakat terus melakukan ya pemadaman serta menggunakan sarana dan peralatan yang tersedia. Polres Ternate bersama dengan instansi terkait juga sudah melakukan sama budaya sejumlah langkah penanganan ya sama budaya. Di antaranya mengamankan lokasi kebakaran, mencegah masyarakat mendekati area terdampak dan juga mengambil keterangan dari saksi dan masyarakat sekitar. Sama budaya melakukan pengecekan serta pemadaman api, melaporkan juga ya sama budaya perkembangan situasi secara cepat dan berjenjang serta melaksanakan PLB terhadap personel Polres Ternate. Sekian sama budaya informasi di malam hari ini juga ya, dilansir dari portal rri.co.id. Saya juga masih menemani sama budaya di malam hari ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti.

0: Jokokaha atau injang tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran, tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Jokokaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Jokokaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Jokokaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Jokokaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Jokokaha itu ialah Jokokaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Jokokaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Jokokaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Jokokaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Jokokaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Jokokaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Jokokaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngungare.
0: Upacara Jokokaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki tugas.

Jago Gayan di CD kan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko KH pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pukulat yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Sama budaya di pukul 20 lebih 58 waktu Indonesia Timur ya. Tiba saatnya untuk saya Sri Andugrah BTB dulu nih dari program Taki ya Sama Budaya nanti di jam 9 malam. Sama Budaya Toran juga akan bergabung di Gamam juga ya Sama Budaya di Gamam juga di pukul 21 sampai di pukul 21 lebih 30 Sama Budaya ada musik etnik yang dihadirkan, dan juga nanti di jam 21 lebih 30 sampai di 22 lebih 30 juga ada bergabung dengan Pro 4 Ambon di Budaya Seribu Pulau. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Habar Kera pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sobat Budaya, rangkaian perlombaan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026 yang diselenggarakan Kodim 1505 Tidore resmi berakhir. Penutupan kegiatan dilakukan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di kawasan wisata Pantai Tugu Luva, Kota Tidore Kepulauan, Sabtu kemarin 3 Oktober 2026 sore. Dalam sambutannya, Ahmad Laiman mengatakan rangkaian perlombaan tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkompetisi secara sehat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Menurut dia, semangat persaudaraan dan kebersamaan yang terbangun selama kegiatan diharapkan bisa terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyampaikan selamat kepada para pemenang setiap perlombaan. Keberhasilan tersebut, kata dia, hendaknya menjadi motivasi untuk terus berkembang. Sementara bagi peserta yang belum meraih juara, Ahmad juga berpesan agar tidak berkecil hati. Menurutnya, keikutsertaan seluruh peserta juga menjadi bagian penting dari keberhasilan rangkaian kegiatan tersebut. Ia juga berharap kebersamaan yang tercipta melalui kegiatan tersebut bisa terus terpelihara dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada sejumlah pemenang lomba ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, yakni pada turnamen domino, juara pertama diraih Gardu Pordi Maluku Utara, juara kedua Gardu Tododara, dan juara ketiga Gardu Tugu Luva. Pada lomba mancing mania, juara pertama diraih tim Pasilamo dan Tri Kelurahan Tongowai dengan hasil tangkapan seberat 18,70 kg. Juara kedua diraih tim Elang Sakti dari Kelurahan Kasurian Ternate dengan 11,00 kg. Sedangkan juara ketiga diraih tim Buana Fishing dari Sidangoli Hamahera Barat dengan 7 kg. Sementara pada lomba peraturan baris berbaris atau PBB tingkat SMA sederajat kategori putra, juara pertama diraih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan, juara kedua SMA Negeri 1 Tidore, dan juara ketiga SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Para pemenang masing-masing kategori memperoleh hadiah berupa piala, plakat, piagam penghargaan, dan uang tunai. Selain itu juga peserta yang telah berpartisipasi dalam rangkaian perlombaan juga memperoleh kesempatan mendapatkan hadiah melalui undian door prize yang disiapkan panitia. Sekian kabar Kiara pukul 21 waktu Nusa Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kiraha.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang dibandingkan lokasi yang lain.
2: Gamam Gaya Malam-Malam 95,1 Prometer Nantai Suara Budaya Keraha. Di pukul 21.31 Sabu Daya Waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Perempat Ambon di program Budaya Seribu Pulau. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

Pulau Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara Tiga, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama saya Henje Mitar di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi di hari ini, tepatnya di Minggu 4 Oktober 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan mendengarkan beragam topik dari RRI Ternate, RRI Tual, dan juga RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, dari RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita di dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik menguak kembali sejarah benteng Castella di Kota Rempah.

0: dengan kami RRI Ternate. Saya Desi Haryanti Ismail, saat ini berada di lokasi tempat kita untuk belajar lagi tentang sejarah. Dan ini adalah tempat yang luar biasa karena benteng pertama di Nusantara. Dan tentunya untuk membahas tentang ini, saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Dan beliau adalah arkeolog serta tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Langsung saja saya perkenalkan, ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto, SSMA. Assalamualaikum Pak Nur Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita sudah berkali-kali berjumpa, berdialog juga ya. Tapi kalau untuk yang enaknya manggilnya apa nih ya Pak Dokter?
1: Maman, begitu saja lebih cepat.
0: Oh iya, Pak Maman ya, ya boleh ya. Yes, oke, okay. Baik Pak Maman. Jadi ini sudah berapa kali ya kita ketemu untuk berbincang. Tapi baik, untuk Benteng Castella ini adalah yang pertama kali. Karena memang banyak masyarakat yang penasaran juga begitu ya dengan Benteng Castella ini. Apalagi seperti yang sejarah sudah sampaikan bahwa Benteng Castella adalah benteng pertama di Nusantara. Bukan hanya di Maluku Utara pemirsa, tetapi juga ini di Nusantara. Pertama benteng Portugis ya. Baik, langsung saja kita akan berbincang dan juga sama-sama kita belajar lagi nih sejarah ya. Dan narasumber kita sangat berkompeten dengan tema menguak kembali sejarah Benteng Castella di Kota Rempah. Ya, Pak Maman, ini lokasinya saya tadi sempat bingung juga ya pas ketika melihat begini. Wah, apakah memang ini sudah begini aslinya? Atau karena alam jadi berubah atau seperti apa di awal ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat kita.
1: Terima kasih. Kita berada di sekitar bangunan menara yang dalam istilah arsitektur namanya adalah donjon. Donjon ini pernah dibangun oleh Portugis dan pernah dimanfaatkan di dalamnya sebagai kapel. Gereja kecil dari Ordo Jesuit dengan nama Gereja Our Lady, dan itu mengindikasikan kepada pemujaan terhadap Bunda Maria. Kalau kita melihat kondisi saat ini, ada dua penyebab kondisi yang terjadi, yakni karena kondisi alam, terutama karena gempa bumi yang pernah melanda Ternate berkali-kali, bahkan di masa itu pernah terjadi kehancuran total terhadap kota Ternate, ya Ciudad ini, Ciudad del Rosario ini. Lalu kemudian tindakan sengaja oleh Spanyol, bangsa Spanyol merusak bentengnya setelah merebut dari Ternate. Benteng ini dirusak oleh Spanyol dan kemudian meninggalkan Maluku Utara menuju Siau untuk kemudian menetap selanjutnya di Filipina.
0: Oke, okay. Baik, itu lokasi tempat kita saat ini berbincang ya untuk pemirsa RRNet dan juga YouTube channelnya @officialRRNet. Nah, tadi pas kita masuk langsung ya terpampang jelas begitu ya tahun dari Castella ini awal dibangun. Sebenarnya Pak Maman, kapan sih Benteng Castella ini sendiri awalnya dibangun?
1: Benteng ini dibangun di tahun 1522, 10 tahun setelah Portugis tiba di Ternate. Dibangun oleh Antonio de Brito yang saat itu tentu melihat potensi konflik dengan Spanyol, karena saat itu terjadi rivalitas antara Portugis dan Spanyol di Eropa sana. Hingga akhirnya ketika Portugis tiba terlebih dahulu di 1512 di Ternate ini, kemudian 9 tahun setelahnya Spanyol tiba di Tidore di 1521. Nah, mengingat kehadiran Spanyol sebagai rival sejati saat itu di Eropa sana, maka Portugis meminta kepada Sultan saat itu, ya Sultan Abu Lais, untuk membangun benteng. Di sini. Maka benteng ini dibangun berada pada lokasi di timur dari kota Ternate Lama, yaitu kota Sampalu itu. Dan dia berada di antara Castella saat ini, Kelurahan Castella saat ini, dengan Akirica di sebelah sana. Nah, benteng ini ketika pertama dibangun oleh Antonio de Brito, lalu kemudian berkali-kali kemudian dilakukan renovasi, mengalami satu titik puncak keemasannya ketika di masa Antonio Galvão. Banyak sekali nama Antonio di sini.
0: Betul.
1: Nah, dengan demikian ketika Antonio Galvão membangun benteng ini, melengkapi fasilitas-fasilitasnya baik dengan rumah sakit, pertama di Nusantara, lalu kemudian biara pertama di Nusantara, gereja pertama di Nusantara, dan seminari sekolah tinggi Katolik pertama di Asia Tenggara bahkan. Itu dibuktikan dengan kehadiran dari benteng Castella ini. Sekarang namanya Castella, tapi dahulunya dengan
0: dahulu banyak namanya apa? Kita kan taunya Castella gitu Castella, ya sekarang.
1: Ya karena terletak di kelurahan Castella. Awal dibangun di 1522, tepatnya di tanggal 24 Juni 1522, bertepatan dengan hari pembaptisan Yohanes Sang Pembaptis. Itu namanya masih tetap dengan São João de Baptista. Tapi kemudian ada penulisan yang lain menjadi San Juan de Bautista. Berubah kembali menjadi Nostra Senhora del Rosario. Ketika dikuasai oleh Ternate menjadi Benteng Gama Lama. Dan saat ini setelah kemerdekaan seperti itu menjadi Benteng Castella sesuai dengan nama kelurahan yang ada di sini. Banyak sekali nama yang
0: berubah
1: gitu ya? Diikatkan pada benteng ini. Termasuk di dalamnya adalah penulisan yang berbeda. Mulai dari Gama Lama, Gamelame, Gamolamo, Nuestra Senhora, Nostra Senhora. Bahkan jika dilihat dari papan nama yang ada di depan sana akan didapat dua nama yang berbeda. Satu Nuestra Senhora del Rosario, satu Santo Paulo del Rosario. Betul. Satu situs dengan banyak nama.
0: Luar biasa ya. Dan memang itu menjadi yang membedakan begitu ya dari benteng-benteng lainnya di Indonesia. Baik. Nah, sebenarnya ketika kita melihat dari sejarahnya, apa sebenarnya alasan dari pendiri Benteng Castella ini memilih lokasi di kawasan ini?
1: Terima kasih. Ada setidaknya minimal ada dua alasan kenapa Benteng Castella itu diletakkan di sini. Yang pertama adalah alasan secara alami. Mungkin kita akan pernah mengingat fenomena di beberapa tahun lalu ketika banyak karang yang muncul di sebelah laut sana.
0: Betul.
1: Dan akhirnya banyak masyarakat kita datang melihat kemunculan karang itu. Padahal karang itu sejak dulu sudah pernah ada. Maka benteng ini dibangun di dalam batuan karang ini karena terlindungi oleh ombak. Itu pertama, dari segi keamanan laut. Lalu benteng ini juga dibangun untuk menghadang, tanda kutip, untuk menghadapi gerakan-gerakan dari masyarakat Ternate aslinya yang berada di sebelah sisi barat dari benteng ini. Artinya bahwa pemilihan benteng ini adalah pemilihan berdasar pada alasan karena alam tadi dan alasan secara politis untuk pertahanan mereka terhadap serbuan dari masyarakat asli Ternate. Maka saat itu pemilihan alam ini menjadikan benteng ini sulit untuk dimasuki oleh kapal-kapal besar dari laut sana. Tapi di masa Antonio Galvão akhirnya dibuka karang-karang itu, sebagian dibuka, dan beberapa kapal besar akhirnya bisa memasuki tepat di pinggir benteng sini.
0: Wah, betul. Jadi saya sudah kebayang begitu ya saat itu gimana ya.
1: Kapal di samping sana.
0: Ada kapal di samping sana nih, sahabat. Nah, untuk luasan sendiri, dilihat dari sejarahnya kan begitu banyak ya peristiwa-peristiwa bersejarah. Apakah luasannya hanya ini saja? Atau seperti apa luasan dari Benteng Castella ini sendiri?
1: Terima kasih. Sebagian besar masyarakat kita, termasuk kami di awal-awal itu, mengetahui bahwa Benteng Castella ya hanya sekitar kurang lebih 2000 meter persegi ini saja. Namun, ternyata setelah dilakukan penelusuran, Benteng Castella itu jauh terletak di belakang sana. Itu ujung namanya Bastion San Juan di ujung sana dan berhimpitan dengan lapas wanita saat ini. Lalu kemudian di tengahnya sana ada Bastion Santiago di sebelah di sekarang saat ini berada di depan SMK. Itu nama bentengnya, nama bastionnya adalah San Cristóbal. Secara keseluruhan di beberapa sudut itu yang bernama-nama tadi, total keseluruhan kurang lebih dari 12 hektar.
0: 12 hektar ya. Baik, jadi luasannya 12 hektar, dan tadi disampaikan juga ini ternyata meliputi masuk ke wilayah kelurahan lainnya juga selain kelurahan Castella ya.
1: Semua di
0: ya?
1: Castella.
0: Semua di Castella.
1: Semua di Castella. Hanya dan, saja kalau dilihat dari sisa-sisa yang ada, jika masih kita bisa dapatkan, akan masuk di kelurahan Jambula. Karena di ujung sana di terutama di bastion atau sudut San Sebastian itu sekarang terletak di Pertamina Jambula.
0: Jambula, hampir masuk ke wilayah kelurahan Jambula ya. Baik. Nah, Pak Maman, seperti yang tadi disampaikan bahwa luasnya 12 hektar, yang sekarang terlihat itu adalah banyak bangunan-bangunan rumah, begitu ya, warga masyarakat Kota Ternate, begitu. Nah, yang sekarang yang tersisa dari bangunan Benteng Castella ini sendiri apa saja itu?
1: Jika kita lihat secara kasat mata, bangunan-bangunan yang masih bisa kita saksikan, salah satunya ini ada Donjon Our Lady ini, sebagai kapel dulunya, gereja kecil Our Lady gereja. Santa Maria ini, sepeninggalan dari Ordo Jesuit, masih bisa kita saksikan, hanya saja dengan kondisi yang seperti ini. Lalu di beberapa bastion-bastion lainnya di belakang ini, ada bastion San Cristoval, maaf, San Lorenzo yang di sini, kemudian di belakang sana San Juan, ada bastion Santiago, San Cristoval, dan tinggal itu yang masih bisa kita saksikan. Bastion San Felipe, kemudian San Antonio, serta ada satu bastion yang bernama lokal kita, Caecil Tulo, sudah tidak bisa kita saksikan. Caecil Tulo itu sekitar keberadaannya tepat berada di halaman SMK, sekolah menengah kejuruan sana. Itu sudah tidak bisa kita saksikan. Lalu di ujung sini ada San Felipe, terus kemudian Nuestra Senora, tidak bisa kita saksikan lagi. Namun dari keseluruhan ini sebenarnya Ciudad del Rosario pada masa Spanyol itu merupakan satu kawasan, selain hanya Benteng Castella, juga di sebelah, bahasa Ternate sebelah darat,
0: sebelah darat,
1: sebelah atasnya sana, setelah darat, dari lapas wanita itu ada Benteng Fuerza Nova yang dalam peta lama Spanyol itu mereka merupakan satu kawasan. Jadi dua benteng yang dibangun pertama oleh Portugis serta benteng Fuerza Nova yang dibangun oleh Spanyol itu merupakan satu kawasan, Ciudad del Rosario, kota besar Spanyol Maluku.
0: Ada di sini.
1: Di sini.
0: Waduh. Ini yang sangat saat itu ya membuat bangsa-bangsa lain tertarik begitu ke Ternate ya. Baiklah. Nah, di wilayah kota Ternate sendiri ini kan masih banyak ya benteng-benteng lainnya. Sebenarnya untuk Benteng Castella ini apakah ada hubungan dengan benteng-benteng lain tersebut di Ternate?
1: Benar. Dengan kurang lebih total ada 12 benteng jika semuanya masih ada dengan berbagai macam kategorinya. Benteng Castella ini terutama berhubungan, sangat berhubungan dengan benteng yang ada di Kelurahan Ngade sana. Benteng Kota Janji. Kalau sekarang namanya San Pedro y San Paulo.
0: Ya.
1: Tapi nanti suatu saat kita akan melakukan penelitian ulang bahwa San Pedro ternyata adalah di Fuerza Nova. Maka dia siapakah nama San, Kota Janji itu?
0: Oh, iya.
1: Lalu kemudian dengan benteng yang ada di dekat Kalamata. Selain dengan benteng Kalamata juga. Jadi ada Benteng Castella, ada Benteng Kota Janji, benteng di situ di, kalau sekarang menjadi Polsek Ternate Selatan, dulunya ada sisa struktur dan itu dicurigai sebagai Benteng Santa Lucia serta Benteng Kalamata sendiri, keempat benteng ini. Sedangkan dengan benteng-benteng lain kenapa tidak bisa dikatakan ini ada hubungannya, karena benteng-benteng lain itu akhirnya kemudian dia dibangun oleh, dilanjutkan juga oleh Belanda, sehingga benteng-benteng tersebut belum memiliki hubungan langsung dengan Castella, karena setelah Portugis meninggalkan Ternate menuju Tidore dan akhirnya menuju Nusa Tenggara Timur, serta Spanyol yang meninggalkan Ternate di 1663, kemudian gantian Belanda membangun benteng-bentengnya dan tidak ada hubungannya dengan Castella, karena Castella akhirnya ditinggalkan oleh Ternate dan memilih untuk pindah di wilayah timur sana.
0: Wilayah timur. Baik, sebagai tempat yang bersejarah, sebagai benteng pertama di Nusantara. Nah, saat itu sendiri nih, Pak Maman, kondisi lalu lintas untuk perdagangan komoditas sendiri seperti apa kalau dilihat dari sejarahnya?
1: Sangat ramai, terutama ketika lalu lintas itu mulai dari kota besar Ternate di Talangame. Talangame sebagai kota besar serta pelabuhan besar Ternate saat itu merupakan wilayah wilayah yang ramai dalam konteks lalu lintas, karena di wilayah Ternate lamanya, permukiman lamanya yang ada di dekat Fora Madia di sana merupakan satu lintasan-lintasan bagi produk-produk komoditi perdagangan saat itu yang sangat ramai, sehingga benteng ini sekaligus juga melindungi atau mengawasi dari arus perdagangan itu, terutama kalau dilihat dari sketsa lamanya itu mengawasi untuk lalu lintas perdagangan, terutama yang melalui salah satu sungai besar yang kita katakan sebagai Barangka Castella.
0: Barangka Castella tadi. Oke, tadi di awal kita sudah mengetahui bagaimana sih sampai kenapa namanya Benteng Castella, lalu juga lokasinya seluas 12 hektar tadi ya, luas sekali ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Maman, kita lihat lokasi ini tadi kan disampaikan bahwa ini pas ketika peristiwa sejarah itu juga pernah dijadikan sebagai gereja. Begitu ya. Nah, sebenarnya peristiwa bersejarah atau peristiwa penting apa sih yang terjadi di Benteng Castella ini, Pak Maman?
1: Terima kasih. Jika kita melihat runutan sejarah yang pernah terjadi di Benteng Castella ini, terutama pertama bagaimana orang-orang di Nusantara mengonversi kepercayaannya menjadi Katolik. Itu yang pertama. Yakni terutama adalah Kolano Mamuya, Sang Haji Tolo, dan Sang Haji Pune kalau tidak salah. Itu adalah pihak-pihak yang pertama mengonversi kepercayaannya menjadi Katolik. Itu pertama. Dikenalnya Katolik pertama di Nusantara ya dari sini, karena mereka dibaptis di dalam benteng ini dan kemudian kembali ke wilayah Mamuya di Halmahera Utara sana untuk kemudian membawa masyarakatnya menjadi Katolik, dan semua berawal dari benteng ini. Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Peristiwa-peristiwa lainnya terutama adalah bagaimana terjadinya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kolonial Eropa, terutama Portugis, kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Mulai dari pelecehan yang sifatnya fisik belaka, ya. Terus kemudian yang pelecehan non-fisik seperti itu, hingga pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sultan Khairun oleh ya. Antonio Pimental di 1570. Nah, pembunuhan ini akhirnya menyulut kemarahan berbagai kalangan rakyat di Maluku Utara, sehingga dengan demikian putra dari Sultan Khairun, ya. Yakni Sultan Babullah, mencoba mengkoordinir berbagai bangsa yang pernah ada di Ternate sini untuk mengepung benteng ini. Ya. Setelah dikepung 5 tahun, benteng ini akhirnya direbut oleh Ternate. Benteng ini merupakan simbol dari perjuangan besar Sultan Babullah, seorang putra Nusantara yang akhirnya bisa meredam penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar seperti itu, terutama bangsa Portugis. Nah, betapa Sultan Babullah saat itu sangat memahami strategi kedepan harus menyerang. Karena saat itu ada upaya dari Portugis mengirimkan 3 kapal bantuan logistik. Dan waktu itu masih ada di Pulau Mayau di Batang Dua sana. Dan ketahuan bahwa sudah ada 3 kapal yang akan membantu logistik bagi pasukan Portugis yang terkepung selama 5 tahun. Saat itu karena sudah diketahui kapal sudah hampir tiba di Ternate, diserbulah benteng ini oleh Sultan Babullah. Dan akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Ternate. Portugis pergi meninggalkan Ternate menuju Tidore.
0: Oke. Okay. Berarti itu penyebab besar dari benteng kastil ditinggalkan ya?
1: Oleh Portugis
0: ditinggal. Oke, okay, ditinggal oleh Portugis. Dan baik.
1: Diambil oleh Ternate.
0: Oleh Ternate. Dan ini menjadi tempat yang bersejarah tentunya, dan seperti juga mungkin sahabat budaya kita tahu bahwa Sultan Babullah juga alhamdulillah ya sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita. Nah, baik, kita lihat lagi lokasinya, dan tentunya sekali lagi kami informasikan bukan hanya di sini, benteng kastil ini luas ya, dan memang banyak sudah ada rumah-rumah masyarakat yang menempati di kawasan dari benteng kastil ini sendiri. Nah, apakah benteng kastil ini sendiri Pak Maman sudah diusulkan ya menjadi cagar budaya?
1: Benteng Castella ini seingat kami di tahun 2002 pada saat pejabat sementara PJS Gubernur Maluku Utara saat itu adalah Pak Sarun Dayang, sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Menteri Jero Wacik saat itu kalau tidak keliru, Kebudayaan dan Pariwisata, di tahun 2007 benteng ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kemarin benteng ini sempat juga diusulkan tapi belum sampai kepada tingkat pengusulan sebagai cagar budaya peringkat nasional seperti itu. Tapi sampai saat ini benteng Castella sudah mendapatkan status legal formal tentang cagar budaya, terutama di terakhir kali di tahun 2007 itu dengan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Terima kasih.
0: Okay. Baik, nah untuk menjadikan satu tempat ya seperti di Benteng Kastela sendiri jadi cagar budaya, memang prosedurnya itu seperti apa Pak untuk pengusulan Benteng Kastela ini sendiri?
1: Kalau yang terbaru, prosedur pengusulan Benteng Kastela untuk menjadi cagar budaya, tentu pertamanya adalah adanya pendaftaran dari tim di tingkat kota seperti itu, tim pendaftaran di tingkat kota untuk kemudian mengajukan kepada tim ahli cagar budaya kota Ternate, tingkat kota. Lalu kemudian dari tim ahli cagar budaya itu diverifikasi, dikaji hasil-hasil pendaftaran yang dilakukan oleh tim pendaftaran tadi untuk kemudian diusulkan, direkomendasikan kepada wali kota menjadi cagar budaya tingkat kota pertama. karena pengusulan cagar budaya ini adalah berjenjang. Nah, kalau akhirnya diusulkan oleh wali kota, diusulkan oleh wali kota menjadi cagar budaya peringkat provinsi, maka dikaji kembali oleh tim ahli cagar budaya provinsi untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur menjadi cagar budaya provinsi. Lalu setelah ditetapkan oleh gubernur menjadi cagar budaya provinsi dan kemudian ada rencana untuk diusulkan menjadi cagar budaya nasional, maka berdasar pada rekomendasi tim ahli cagar budaya provinsi tadi, maka gubernur mengusulkan kepada tim ahli cagar budaya nasional untuk kemudian ditetapkan, direkomendasikan kembali kepada menteri untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.
0: Waduh, panjang ya
1: prosesnya untuk cagar budaya ini.
0: Betul, tetapi pantas kan ya untuk Benteng Castella yang menjadi tempat benteng sekelas Nusantara begitu ya, itu untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sebenarnya apa?
1: Jika dilihat dari kondisi fisiknya, tentu Benteng Castella ini masih memiliki kekurangan, perlu beberapa tindakan-tindakan terutama kepada penataan struktur serta penguatan-penguatan serta pembersihan tentu ya, karena banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak kontekstual terutama, serta pembersihan-pembersihan itu apa vandalisme yang dilakukan oleh sebagian dari anak-anak kita mungkin ya. Nah, tapi kalau dari sisi sejarahnya, nilai sejarah tertinggi justru ada di Benteng Castella ini dari berbagai benteng yang ada di Nusantara, seingat saya seperti itu.
0: Baik, dan sahabat Perompas juga pemirsa RRNet ya, seperti yang kita lihat nih lokasinya seperti ini, tadi saya sepertinya juga, apakah pohon-pohon ini memang sudah ada dari dulu atau kapan ya Pak, saat itu pernah direvitalisasi juga kan dia, cagar budaya kita ini?
1: Ya, benteng ini pernah dilakukan revitalisasi terutama oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, saat itu oleh kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara di bulan Desember tahun 2004. Nah, saat itu dilakukan revitalisasi berupa penataan-penataan taman terutama seperti itu, tapi sangat jauh dari hakikat revitalisasi bangunan cagar budaya tentunya. Bersama dengan pembangunan tembok sisi luar sana, dinding tembok sisi luar itu yang tidak melalui kajian-kajian secara arkeologis, secara keilmuan lainnya. Karena hingga akhirnya 5 bulan setelah dipugar justru rubuh pertama kali. Dan Mbak Sisi akan melihat kerubuhan-kerubuhan ini adalah rubuhnya tembok benteng yang ketiga kalinya.
0: Tiga kalinya justru
1: setelah di tanda kutip direvitalisasi dan dipugar oleh pihak-pihak yang tidak melakukan melalui kajian-kajian gitu ya, yang prosedural seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Pak Maman, manfaat dari ditetapkannya Benteng Castella menjadi cagar budaya, terus bedanya apa begitu ya ketika ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai cagar budaya?
1: Jika tidak ditetapkan sebagai cagar budaya, tentunya akan menjadi interpretasi atau penafsiran-penafsiran liar bagi siapapun dia untuk menafsirkan tentang nilai penting yang ada di benteng ini. Karena dianggap tidak penting, maka tidak ditetapkan, sehingga demikian banyak sekali terjadi perusakan-perusakan yang memang pertama disengaja, yang kedua tidak disengaja karena ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa benteng ini bernilai sejarah tinggi. Maka jika akhirnya benteng ini ditetapkan, sehingga dengan demikian ada landasan hukum tegas untuk melindungi benteng ini. Jadi dalam konteks pelestarian cagar budaya, pelindungan ini yang menjadi aspek pertama setidaknya, sehingga kita dapat melindungi semua benda cagar budaya yang ada di provinsi ini untuk kemudian kita kembangkan serta kita manfaatkan. Kalau tidak ada perlindungan, bagaimana kita akan mengembangkan serta memanfaatkannya sesuai dengan aturan undang-undang?
0: Dilindungi, harus begitu yang dilakukan untuk Benteng Castella. Nah, muncul pertanyaan lagi nih, kalau untuk Benteng Castella ini siapa yang mengelola sebetulnya sekarang ini deh?
1: Saat ini benteng ini dikelola oleh di Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 21 Maluku Utara, karena kantor itulah yang sebagai perpanjangan pusat berwenang dalam konteks pengelolaan benteng-benteng, terutama benteng-benteng yang dalam hal ini adalah tingkat nasional dan memiliki potensi untuk menjadi tingkat nasional, cagar budaya peringkat nasional seperti itu, yang sampai saat ini juga tidak diperhatikan atau belum diperhatikan oleh pemerintah daerah tingkat kota maupun provinsi. maka kewenangan ada pada kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Saya masih akan lanjutkan di segmen terakhir kita berbincang dengan Bapak Dr. Rahman ya, tentunya Pak Maman. Kita masih akan lanjut lagi, tentunya juga seperti apa tadi sudah disampaikan sejarahnya, kedepannya mau diapakan benteng kita ini ya. Kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya dan siaran luar studio RRI Ternate.

0: Terima kasih untuk Anda. Dan masih bersama dengan Sisi, masih juga bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto, SSMA. Beliau adalah arkeolog dan tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara. Baik Pak Maman, tadi kita sudah belajar banyak tentang sejarah yang luar biasa dari Benteng Castella, yang menjadi benteng pertama, benteng Portugis pertama di Nusantara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin tidak ya Benteng Castella ini yang sekarang itu direnovasi atau dipugar hingga menjadi Benteng Castella seperti zaman dahulu?
1: Silakan. Terima kasih. Jika pertanyaannya diawali dengan mungkin, bisa jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi di antara keduanya lebih tepat jikalau kita berbicara pertama adalah jika mungkin, apakah mungkin iya maksudnya, apakah mungkin kita mendapatkan gambar asli sehingga kita akan mengembalikan semuanya itu berdasar sesuatu yang asli. Jika tidak, lebih baik tidak usah, daripada kita membuat sesuatu yang baru dan itu tidak sesuai dengan yang masa lalu. Originalnya kan tidak original.
0: Originalitasnya ya.
1: Kurang. Itu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Dari aspek originalitas, karena kita sebenarnya tidak bisa merubah bentuk, merubah warna, merubah bahan baku, merubah metode pengerjaannya. Itu aturannya seperti itu. Nah, mungkin tidak yang kedua adalah dana sebesar itu untuk merevitalisasi, bukankah akan lebih baik jika kita gunakan kepada kebutuhan-kebutuhan bangsa ini yang lebih urgent. Namun, bukan berarti akhirnya benteng ini ditinggalkan begitu saja. Dengan tidak dipugar lagi atau tetap dibiarkan begini saja, ada satu hal yang perlu kita pastikan di situ, yakni kita perlu tetap melestarikan dengan merawat apa yang ada di dalam benteng ini untuk tidak lagi kemudian pertama mengambil bahan-bahan batuannya,
0: ya,
1: yang batuannya. Kemudian yang kedua kita menjaga untuk tidak mencoret-coretnya, ya. Menjaga kelestariannya, dan tindakan selanjutnya adalah bagaimana kita harus memperkuat struktur-struktur yang sudah hampir rubuh ini.
0: Ya,
1: ini baru satu, di beberapa titik kita akan temukan beberapa struktur, terutama itu, di ujung sana. Struktur yang sudah hampir rubuh. Nah, perkuatan-perkuatan apa, konsolidasi-konsolidasi struktur apa yang perlu kita sampaikan atau lakukan terhadap bangunan-bangunan ini menjadi PR bagi kawan-kawan di Balai Pelestarian Kebudayaan serta kawan-kawan yang berkecimpung di dalam konteks kebudayaan secara umum. Karena mau tidak mau, ya. Benteng ini perlu dengan kondisi yang sekarang ini perlu kita jaga kelestariannya. Ya. Minimal kita rapihkan dia, kita bersihkan dia, kita buang semua sesuatu yang tidak kontekstual, pohon-pohon ini yang tidak kontekstual, tanaman-tanaman ini yang ya. Justru malah akhirnya merusak seperti itu. Nah, hal ini yang perlu kita kedepankan. Dibandingkan kita harus memugar ulang dari yang biayanya tidak mungkin 100-200 ribu ini kan. Maksudnya
0: besar,
1: tidak
0: ya?
1: Lebih besar sekali bangunannya. Selain memang aspek originalitas yang belum tentu kita bisa dapatkan, karena
0: itu
1: beberapa,
0: yang penting ya.
1: Ya, itu yang terpenting, karena di beberapa gambar-gambar, terutama sketsa-sketsa yang bisa kita dapatkan di media-media sosial, internet dan segalanya itu bentuk-bentuknya berbeda-beda. Kita tidak tahu di 1522 dulu seperti bagaimana bentuknya
0: ya?
1: Kan gitu, karena tidak ada sumber sejarah yang pasti di dalam bentuk.

0: serta bahan baku maupun warna.
1: Oke, baik. Seperti yang kita ketahui saat ini Benteng Castella sudah banyak di samping-sampingnya, bahkan di depan tadi juga ya, sudah ada rumah warga masyarakat begitu. Nah, dalam hal ini Bapak memandangnya seperti apa? Lalu apa yang bisa kita lakukan ya untuk juga bisa mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya dari Benteng Castella ini?
0: Dengan keberadaan rumah-rumah masyarakat yang ada saat ini, tidak bisa kita hindari, mereka sudah ada di dalam dan ada berada di sekitar-sekitar sini. Kenapa tidak biarkan saja? Tapi bagaimana kemudian ke depan penataan tidak lagi ada kebijakan-kebijakan untuk membangun sesuatu di atas benteng, di atas struktur-struktur benteng, atau bahkan mengambil sisa-sisa batuan dari benteng. Itu kemungkinan kebijakan yang bisa kita ambil untuk ke depan tentang kelestarian ini. Kalau rumah-rumah yang sudah ada ini ya memang biarkan saja, mau apa lagi, tidak mungkin kita mengusurnya, dan tidak mungkin lagi untuk mengganti lahan-lahan mereka, karena bagaimanapun juga tadi keuangan negara kita lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih urgent.
1: Baik, baik Pak Maman, sebagai arkeolog dan juga tim ahli cagar budaya Provinsi Maluku Utara, apa harapannya terhadap Benteng Castella ini? Silakan.
0: Tentu sebagai apa orang yang gemar dengan hal-hal semacam ini.
1: Setiap hari hampir di sini ya?
0: Kalau setiap hari tidak, tapi kurang lebih hampir setiap minggu, setiap bulan kami ada di sini. Setidaknya tetap melihat bahwa Benteng Castella ini pertama lestari, yang kedua menjadi salah satu capaian kunjungan-kunjungan bagi generasi kita saat ini maupun mendatang, karena bagaimanapun juga ini adalah simbol sejarah kita yang luar biasa. Segala sesuatu yang pertama tadi di Nusantara ada di benteng ini, dan ini menjadi catatan besar kita ke depan, apakah kita terbukti sebagai generasi pelestari atau bukan. Kita akan terbuktikan melalui benteng ini.
1: Baik, dan tentunya Pak Maman bukan hanya tugas dari Pak Maman sendiri sebagai cagar budaya atau juga sebagai dari Balai Pelestarian Kebudayaan saja ya, tapi kita semua terutama masyarakat di Kota Ternate ya punya kewajiban untuk melestarikan kebudayaan, melestarikan cagar budaya yang kita miliki. Begitu ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih untuk Pak Maman yang sudah hadir kembali bersama dengan kami, dan tentunya pasti nanti akan ada perbincangan-perbincangan lainnya terkait dengan sejarah. Sukses selalu tentunya untuk arkeolog kita.
0: Jaga kesehatan selalu, Mbak Sis.
1: Baik, terima kasih Pak Maman.
0: Terima kasih kembali.
1: Saya akhiri program kita untuk obrolan budaya dan juga siaran luar RRI Ternate bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Sisi pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas.
2: Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual dengan topik asal usul tari Naba Ileng.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Hula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Raffi Rifualu dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke Selibur Awai dalam wadah persekutuan sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke Selibur Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke Selibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke Selibur Berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya Seribu Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini.
1: Silakan.
2: Khususnya dia punya asal usulnya, ciptanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah adat Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tete nenek moyang itu menciptakan idut Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga Yamdena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana Lam Tabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selaru untuk dorang buat telah lebih kuat, yang bahasa bahasa Fordata bilang manfaat kisilalol ini. Nah, jadi Nabar yang dibuat oleh tetek nenek moyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah,
2: Jadi kalau yang dia punya mungkin lain, Fornata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili dia berwawan ini untuk mereka pentas itu nambah lagi luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
3: Memang.
2: Jadi nabrila itu bukan kata sembarangan. Itu nabrila betul-betul nabar, bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
3: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
3: Oh, adik kakak.
2: Jadi nabrila itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nabrila sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat Tamrila dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu Tamrila, karena Tamrila itu sejak leluhur moyang-moyang kita, sejak ratusan tahun itu nenek moyang itu punya ciptaan Tamrila itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk Nabrila itu adalah saya sendiri.
3: Bapak Sote.
2: Itu dari Tete Nenungan, kita punya Tete, itu dorang yang ciptakan itu Nabrila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabrila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Heakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.

kita menuju ke era Ribula. Dan mendengar cerita dari era Ribula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi di hari Minggu ini, 4 Oktober 2026. Saya Angel Peters mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda mendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya seribu pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sisar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Sahabat Budaya, sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan suku bangsa yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Itulah sebabnya dari Aceh hingga Papua, negara ini memiliki banyak sekali budaya, diantaranya kerajinan tangan yang memang merupakan kekayaan atau keterampilan lokal masyarakat setempat. Sahabat Budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng, banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat Budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Lopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Lopulalan.
1: Oh, saya dengar, otodidak, murni otodidak. Kayak sudah belajar bikin lampu.
2: Lalu Om, apa namanya, biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
1: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
2: Paralon?
1: Nah, kalau kesini ini? Kalau ini nih jati Belanda ini.
2: Oh, jati Belanda? Iya. Kayu ya?
1: Iya, kayu palet.
2: Selain kayu, paralon apa lagi?
1: Triplek. Jadi awal-awalnya itu kita bikin pakai paralon. Iya. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari saya, DB itu produk bisnis Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu, kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti Maluku itu saya sendiri dalamnya. Bergabung sama orang, tanya-tanya, tukar-tukar pendapat di sana, sharing-sharing. Dan bilang, kakak bikin yang ini bagus.
2: Kalau yang ini dari mana, Pak?
1: Ini paralon.
2: Paralon, ya. Tapi rata-rata ya, bingkai saja, Kak, ada.
1: Nah,
2: ada ini.
1: Ya. Ada lampu-lampu nyon.
2: Paralon ini?
1: Ya. Kalau ini memang paralon.
2: Ini yang paralon.
0: Sahabat Budaya berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Lopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Lopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Lopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya, mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat di daerah.

0: Kegiatan kerjaan tangan ini dikerjakan sendiri oleh Irsan dan sesekali dibantu oleh anaknya dalam memproduksi permintaan para pembeli. Sahabat budaya, sabuk kelapa juga dimanfaatkan oleh Irsan dan anaknya untuk membuat pot bunga dengan berbagai motif dan ukuran. Bahkan dari hasil tangannya, ia sempat bertemu dengan mantan Bupati SPT Haji Abdullah Fanat untuk bertukar ide dalam memanfaatkan sabuk kelapa untuk dijadikan kerajinan tangan yang bernilai tinggi.
1: Mendapat sama salah satu petani, dia ya termasuk beliau petani burung ternama sekarang itu, Pak mantan Bupati. Nah, tukar kenapa untuk panggil ke rumah, beliau taruh kelapa itu, taruh limumit. Anda taruh kelapa dua biji di atas meja, tanya, Cano, ini tangan baru. Tangan apa, Pak? Coba saya bisa berpikir bahwa kelapa dua buah ini jadi apa, tuh untuk produk. Kenapa sekarang lagi ngetop-ngetopnya itu sabut kelapa, itu satu. Terus, pohon kelapa itu masih bisa bikin kerajinan, kalau saya ngetop bikin apa? Kalau kerjanya kan banyak sekarang nih, kalau di SPT banyak kerjanya-kerjanya yang pakai campur kelapa, itu kan bisa bikin briket. Nah, beliau bikin briket, ternyata beliau sudah bikin arang, tapi belum bikin ke briketnya. Udah tuh, Pak. Lantai bilang, terus kalau sabut kelapa itu, kita beta buka YouTube, minjem mesinnya orang tua, betulnya udah pulang bakar rakit, aku bikin. Nah, aku bikin. Uji cobanya kemarin, atau suruh antum anak-anak bawa 9 karam. Sabut kelapa yang suhu kasih bersih.
2: Bagus sih.
1: Saya dibawa taruh ke belakang, di gudang belakang. Sudah, dari situ kita mulai mikir, bikin apa, bikin apa.
2: Kalau begini biasa berapa?
1: Kalau yang begini nih, ini 25, ada yang 30, tapi besar, agak besar deh, sulit. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu beta yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram bagian timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram bagian timur.
1: Kita kerja sama untuk kegiatan di waktu itu Ibu Gubernur turun, sudah sempat diundang.
2: Oh, Gubernur Ibu?
1: Iya,
2: Ibu. Oh, jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah?
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin ya, sempat di operasi.
2: Om kan sendiri lah.
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpel, dan lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Serang Bagian Timur. Saya Firman Al-Hamid, Salam Budaya.

0: Кіраха.
1: Semua 5,1 Prompa Ternate, Suara Budaya Keraha. Balik lagi di Prompa Ternate, Saudaya masih bertugas, ada saya Sri Anugrah ya. Tadi juga kita sudah ikuti Budaya Seribu Pulau ya, dari era Ternate, era Ritual, dan juga era Ribula sama Budaya. Dan juga di pukul 22.44 waktu Nusa Timur, Sri juga masih menemani sama Budaya sampai di jam 23.58 waktu Indonesia Timur.

0: Kiraha.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.
2: 95,1 FM Prompat Ternate, suara budaya Kiraha. Musik malam Prompat.

1 FM Romba Ternate, suara budaya Kiraha. Musik malam Pro 4.

Baik saudara, kasih empu mama dari Dodi Latu Harhari sebagai lagu terakhir juga di Kerah Malam di malam hari ini. Makasih buat semuanya ya saudara ya. So, dengar Sri dari jam 7 sampai dengan sekarang ya saudara ya. Mewakili yang bertugas di malam hari ini ada saya Sri Anugrah serta teknik studio ya saudara ya. Ada Bung Izar, Torang Bapak Mi dulu sampai batu dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

Selamat budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasa Terari, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Rempa Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo Sahabat Budaya. Terima kasih sudah lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 bersama Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpu

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Tora bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar AW di 891 kHz dan pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotaya di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Ketua Trans Hero Chapter Ternate Muhammad Assegaf menilai penumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA berpotensi menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang dapat memicu kebakaran serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Berikut laporan Sofia Tegubu.
2: Nah, gas metana ini yang ini kalau dia posisi di TPA dalam volume gas yang cukup tinggi itu bisa memicu kebakaran di TPA.
3: Penumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA berpotensi menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang dapat memicu kebakaran serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini diungkapkan Ketua Transhero Ternate Muhammad Assegaf. Menurutnya, secara umum sampah terbagi menjadi dua jenis, yakni organik dan anorganik. Keduanya memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda terhadap lingkungan. Sampah organik mudah terurai dan membusuk. Namun apabila menumpuk dalam jumlah besar, proses penguraiannya dapat menghasilkan gas metana yang berpotensi pemicu kebakaran.
2: Sampah organik itu sampah yang ini mudah busuk dan menimbulkan polusi bau yang ini mengganggu, sangat mengganggu kalau dia dalam volume yang besar. Kemudian dia juga bisa menghasilkan gas metan. Nah, gas metan itu dia lebih pada perubahan suhu yang cukup signifikan, dia lebih bertahan.
4: Okay.
2: Makanya di atmosfer dia memicu gas rumah kaca. Beda dengan gas CO2. Gas CO2 itu cukup ringan dan dia tidak terlalu kuat untuk penahan panas. Jadi dia cepat terurai begitu. Nah, gas metana ini yang ini kalau dia posisi di TPA dalam volume gas yang cukup tinggi itu bisa memicu kebakaran di TPA. Kemudian dia bisa ini apa memberikan polusi bau di sekitar area TPA.
3: Sementara itu, khususnya sampah plastik juga menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan. Meski dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, sampah plastik dapat terurai menjadi partikel berukuran kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Menurut Assegaf, mikroplastik telah ditemukan pada berbagai biota, baik di laut maupun di darat.
2: Kalau untuk sampah plastik, ya walaupun akibatnya tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti mikroplastik yang dihasilkan, tapi itu sudah beberapa riset memberikan ini klarifikasi bahwa salah satu pemicu sebagai karsinogenik dan penyakit-penyakit generatif lainnya itu salah satunya dari mikroplastik yang terdapat di beberapa biota, baik di apa ini laut yang ada di laut maupun yang ada di darat. Nah, itu dampak terhadap kesehatan.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah tidak selalu membutuhkan biaya besar. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi serta jalur pendidikan, termasuk dengan mengintegrasikan materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pembelajaran. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Sementara itu, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate Maluku Utara pada Sabtu 3 Oktober 2026. Api yang mulai terlihat sekitar jam 1 siang meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA dan mengarah ke kebun serta permukiman warga di Sulamadaha. Berikut laporan reporter Wayudi Yahya.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate, Maluku Utara, Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
5: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
4: Musli juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan, sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah Kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah diarahkan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
5: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
4: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penginan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
6: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif menilai keberadaan insinerator sangat penting karena limbah medis membutuhkan penanganan khusus melalui sistem pembakaran dengan teknologi yang sesuai standar. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kasus ditemukannya potongan tubuh manusia yang sebelumnya sempat diberikan kepada rumah sakit namun kemudian dibuang ke tempat sampah.
7: Ternate saja ada 9 paskes karena yang kita fokus adalah kaitan dengan program penyelamatan lingkungan. Dari aspek pencemaran lingkungan, limbah medis ini punya dampak yang sangat berbahaya. Komisi 3 hari Kamis akan turun cek memastikan kembali. Memahami dari itu kami mengikhtiarkan ke Dinas Kesehatan. Jangan sampai tujuannya sebagai responsibility, tanggung jawab sosial, karena limbah medis ini harus dikelola, cuma karena terkendala

0: seandainya pemerintah kota, kan ini lagi di stop nih, kita pernah stop 3 bulan, akhirnya tertumpuk, sekarang ditutup lagi 1 bulan. Nah pertanyaannya, ditutup 1 bulan ini, sampai berapa lama nanti limbah medis ini akan bisa dikelola kembali? Harus mengoptimalkan proses izin dalam temu waktu dekat ini. Lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, kalau memang ada kendala, nanti kita bilang kita di PMD mau konsultasi dengan kementerian, nanti dianggap kita pemborosan lagi perjalanan dinas. Padahal kan kami punya fungsi pressure kepada pemerintah pusat agar supaya lihat dong ini kondisinya dari DPRD, karena pengawasannya dari DPRD. Kalau koordinasi-koordinasi sifatnya bisa lewat Zoom, silakan pemerintah kota fasilitasi, libatkan DPRD supaya tidak mengeluarkan anggaran.
1: Selain itu, DPRD juga membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi 3 juga bersedia berkoordinasi dengan kementerian, di mana pemerintah provinsi juga dilibatkan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Maluku Utara, karena persoalan limbah medis ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pengelolaan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Berita terakhir, saudara, 6 desa di Kecamatan Batani Barat bersepakat mengakhiri pertikaian dengan menandatangani prasasti perdamaian pada kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Halmahera Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Deklarasi perdamaian antara Desa Banemo dan Siben Popo serta 4 desa di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan Polda Maluku Utara. Deklarasi ini dilaksanakan untuk kembali merajut persaudaraan sekaligus sebagai komitmen bersama untuk mengakhiri konflik yang telah berlalu. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi menyampaikan, deklarasi perdamaian tersebut bukan mengingat kembali perdamaian, melainkan untuk meneguhkan kesepakatan bahwa perdamaian harus menjadi pilihan bersama. Menurutnya, peristiwa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran dan jangan sampai persoalan individu berkembang menjadi persoalan antar kelompok, antar kampung, apalagi menjadi konflik yang diwariskan kepada anak cucu.
4: Peristiwa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai persoalan sebagai Kapolda Maluku Utara yang sekaligus menginisiasi daripada kegiatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banemo, Siben Popo, dan desa-desa yang hadir, bukan lembaran baru. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tidak boleh bermusuhan. Kita boleh memiliki persoalan, tetapi kita tidak boleh menyelesaikan dengan kekerasan. Kita boleh menuntut keadilan, tetapi keadilan harus ditempuh melalui jalur hukum dan musyawarah.
3: Menurutnya, kepolisian akan terus menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, keamanan tidak mungkin dibangun oleh aparat keamanan, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kegiatan tersebut tidak hanya menandatangani sebuah prasasti, namun menanamkan sebuah komitmen untuk menjaga persaudaraan, menjaga keamanan dan kedamaian, menolak provokasi dan kebersamaan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta menjaga perdamaian untuk generasi yang akan datang.
4: Perdamaian bukan berarti menghapus persoalan. Perdamaian berarti kita buat kesepakatan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang bermartabat, berdasarkan hukum, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak setiap warga masyarakat. Kepolisian akan terus menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, hanya oleh aparat keamanan, tetapi keamanan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, saya meminta kepada para kepala desa dan seluruh tokoh masyarakat untuk menjadi penjaga perdamaian di wilayah masing-masing. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Jangan menyebarkan berita yang dapat memperburuk keadaan. Dan jangan memberikan ruang bagi pihak manapun yang ingin menghidupkan kembali konflik ini. Hari ini kita tidak hanya menandatangani sebuah prasasti, kita sedang menanamkan sebuah komitmen untuk menjaga persaudaraan, menjaga keamanan, dan kedamaian.
3: Sebelum mengakhiri

0: bersangkutan, dirinya kembali mengingatkan masyarakat agar mewariskan perdamaian, jangan wariskan dendam. Wariskanlah persaudaraan, jangan wariskan ketakutan. Wariskanlah masa depan yang aman, mari buktikan bahwa masyarakat Maluku Utara mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, hati yang lapang, dan semangat persaudaraan. Kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakapolda, Bupati Halmahera Tengah, serta jajaran Forkompimda Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk Kepala Desa di 6 desa dan Camat Kecamatan Patani Barat, tokoh pemuda dan tokoh agama di 6 desa di Kecamatan Patani Barat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tendi Motase Dani Prayoga dengan editor Davi Baba. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Syukur dofodoran terus bersama dengan perempa Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya torang so ikuti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam Warta Berita Pagi. Dan selanjutnya kami bersama dengan Tasnim di Sapa Kieraha sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya terhadirkan ragam informasi melalui portal rri.co.id. Dan pagi hari ini juga terhadirkan lagu-lagu hiburan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya di hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Sudah siap kegiatan hari ini sahabat budaya? Tentunya hari yang paling berat katanya gitu ya. Karena di hari Senin ini banyak sekali kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Anak-anak sekolah juga masuk sekolah ya. Kemudian mahasiswa juga pergi ke kampus ya. Orang tua juga pergi kegiatannya sendiri ya, ada ke kantor, ada juga dengan operasional lainnya gitu ya sahabat budaya. Dan pastinya tur akan terus menghibur dorang semua ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Lalayon Toma Moti dari Sudarmin Toniko, spesial untuk Ngoni sama sahabat budaya yang terus mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Selamat bergabung untuk Ngoni semua sahabat budaya yang baru saja bergabung ya, mendengarkan di 95,1 FM di aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Pro 4 RRI Ternate. Ya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah setempat sejak tanggal 19 September 2026, di mana Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Halmahera Barat Irfan Idrus mengatakan upaya penanganan terus dilakukan baik di lokasi kebakaran maupun melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Sahabat budaya, salah satu kebakaran yang cukup besar terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, di mana kebakaran di kawasan tersebut telah ditangani, tetapi proses pemadaman menghadapi kendala karena titik api berada di area puncak gunung dengan kondisi medan yang terjal. Sahabat budaya, untuk mempercepat penanganan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah berkoordinasi dengan TNI Polri, PGA Gunung Ibu dan Gamkonora, Satpol PP dan Damkar, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat di kawasan terdampak. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Sahabat budaya, salah satu bantuan yang diajukan berupa helikopter patroli dan water bombing untuk membantu pemadaman dari udara, di mana BPBD Halmahera Barat juga telah melakukan pemantauan menggunakan drone untuk mengetahui sebaran area yang terbakar. Dokumentasi ini kemudian dikirimkan kepada BNPB melalui laporan Pusdalops ya, sahabat budaya. Dan BNPB dapat segera merespon ya. Harapannya seperti itu ya, BNPB dapat segera merespon permohonan bantuan tersebut ya, sehingga penanganan karhutla di Halmahera Barat dapat dilakukan secara lebih optimal. Dan sahabat budaya, masih dengan kebakaran hutan ya, ini di Kota Ternate, sahabat budaya, di mana Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Sulamadaha dan kawasan tempat pembuangan akhir di Buku Deru-Deru Kelurahan Takome pada hari Minggu kemarin 4 Oktober 2026, di mana peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus merespon dampak kebakaran terhadap masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Dalam kunjungan tersebut, Tauhid didampingi Direktur Utama PDAM Akega Alit Firman Mudafarsa, Kepala Dilha Muslim Muslih Muhammad dan Kepala Bappelitbangda Tamrin Marsawali. Hadir pula Kadis Damkar Naim Safar, Kepala BPBD Tony Esponto serta Camat Ternate Barat Hamid Muhammad. Di Kelurahan Sulamadaha, Wali Kota melihat langsung kondisi kawasan hutan dan perkebunan milik warga yang terdampak parah akibat kobaran api sejak sehari sebelumnya. Sahabat budaya, menyikapi kepulan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Tauhid menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk segera mendirikan posko pelayanan kesehatan di Kelurahan Sulamadaha. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi sekaligus menangani gangguan kesehatan warga akibat paparan asap kebakaran. Selain penanganan dampak kesehatan, Tauhid juga menginstruksikan penyediaan bak penampungan air sementara di 4 titik. Bak tersebut akan diisi secara berkala guna memperlancar pasokan air bagi petugas pemadam kebakaran dalam upaya memadamkan titik api yang masih menjadi tantangan di lapangan.
Ya, sahabat budaya, upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi terdampak ya. Ya, dan sahabat budaya, terkait dengan musim kemarau seperti ini ya, Toran juga himbau kepada masyarakat untuk sahabat budaya utamanya ya, untuk terus menjaga agar tidak terjadi kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar bahan yang mudah terbakar dan menyebar ya, sahabat budaya. Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan ini berlaku pada malam hingga dini hari. Pada 5 Oktober 2026, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. BMKG dalam rilis yang diterima menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai dengan 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai dengan 45 km per jam dengan arah bervariasi dari timur ke barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Justia menjelaskan perakiran cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pada malam hingga dini hari cerah berawan. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center di 196. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid menekankan pentingnya mendesain layanan digital sejak awal dengan memperhatikan keamanan anak. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific Delego Group Lizum Misra. Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi membahas penerapan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Selain itu, Menkomdigi juga turut membahas pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan resiko bagi anak. Menkomdigi juga menekankan pentingnya pengelolaan akses bagi anak, di mana dalam hal ini dijelaskannya, pengelolaan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Menurutnya, pengelolaan akses bagi anak perlu dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Pendekatan ini dinilai lebih tepat jika dibandingkan dengan pola pengaturan interaksi anak di ruang digital. Pendekatan tersebut juga perlu diiringi dengan upaya edukasi kepada orang tua mengenai pengelolaan interaksi anak di ruang digital. Edukasi tidak harus selalu dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung, tetapi dalam pengalaman pendampingan anak menggunakan layanan digital.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.
2: Yohasi Wolof Lim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kiai Rahang.

0: Ganti Deni Sawar Budaya, spesial untuk Ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Pulau Ngile-Ngile ada di Morotai, Sawar Budaya, dengan pesona yang indah ya, pemandangan air laut, pantai yang sangat memukau Sawar Budaya. Di sana juga terdapat salah satu budidaya mutiara ya. Jadi Sawar Budaya kalau berkunjung ke Morotai, jangan lupa juga untuk mampir di Pulau Ngile-Ngile ya. Di sana Sawar Budaya juga mungkin bisa berkunjung dan melihat ya budidaya mutiara seperti apa ya. Boleh minta juga. Baiklah sahabat budaya, masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Dan juga informasi masih terhadirkan untuk Ngoni semua, di mana tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Ternate melalui kelompok kerja Pokja 3 menuntaskan rangkaian program ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas. Sahabat budaya, program ini difokuskan pada revitalisasi gerakan Aku Hatinya PKK dan melalui lomba pekarangan produktif yang mendorong kemandirian pangan masyarakat ya. Sejak Mei 2026, program tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan produktif. Sebagai bentuk apresiasi, TPPKK Kota Ternate mengumumkan 3 kelurahan terbaik dalam pengelolaan pekarangan produktif, yakni Kelurahan Salahuddin, Tubo, dan Togavo, di mana Ketua TPPKK Kota Ternate Marlisa M. Tauhid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah berkomitmen menyukseskan program tersebut. Sahabat budaya, ketapak emas ya atau ketahanan pangan masyarakat dilaksanakan melalui sejumlah tahapan ya, mulai dari penguatan kapasitas kader di tingkat kecamatan dan kelurahan hingga pemberian bibit tanaman pangan produktif. Program tersebut juga disertai pemantauan berkala untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal. Selain itu, masyarakat mendapatkan edukasi, pembinaan, dan pendampingan teknis mengenai cara bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara efektif dan efisien. Sahabat budaya, pelaksanaan program ini turut didukung sinergi dengan perwakilan Bank Indonesia melalui bantuan bibit tanaman. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak biokonversi pupuk hayati organik untuk mendukung penggunaan pupuk yang ramah lingkungan. Marlisa memastikan lomba pekarangan produktif ketahanan pangan masyarakat akan menjadi program rutin tahunan TPPKK Kota Ternate.
1: Rompat, suara budaya Kieraha.

Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Kita ikuti

0: Sahabat Budaya, info harga pangan untuk harga rata-rata dan perubahan pada tanggal 5 Oktober 2026. Data ini berasal dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Sahabat Budaya, untuk harga bawang merah ukuran sedang di angka Rp60.000 per kilogram, bawang putih di angka Rp60.000 per kilogram, beras kualitas 1 Rp15.750 per kilogram, beras kualitas bawah 2 ya Rp17.500 per kilogram, beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 Rp16.750 per kilogram ya, beras kualitas super 1 Rp19.750 per kilogram, beras kualitas super 2 di angka Rp18.750 per kilogram, cabai merah besar Rp130.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp100.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp155.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp155.000 per kilogram ya. Daging ayam ras segar di angka Rp43.750 per kilogram. Daging sapi Rp150 per kilogram. Gula pasir lokal Rp21.000 per kilogram. Minyak goreng Rp24.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek Rp27.500 per kilogram ya. Dan telur ayam ras segar di angka Rp41.250 per kilogram.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam tradisi Nusantara.

Indonesia yang memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datu Shah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datu Shah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900.

Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafal sejak di bangku sekolah. Pancasila juga hidup dalam budaya, dalam kebiasaan, dan dalam cara memperlakukan sesama. Di tanah Maluku Utara, kita mengenal nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Semangat gotong royong, saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan hidup berdampingan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat bersama-sama membantu tetangga yang sedang membutuhkan, disitulah nilai kemanusiaan dan persatuan hadir. Ketika kita menghargai perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat, kita sedang mengamalkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketika tradisi serta budaya daerah terus dijaga, kita tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa. Budaya boleh berkembang mengikuti zaman. Teknologi boleh semakin maju, tetapi nilai-nilai luhur jangan sampai hilang. Mari kita kenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Mari gunakan teknologi untuk memperkenalkan tarian, musik, bahasa daerah, kuliner, cerita rakyat, dan tradisi Maluku Utara kepada dunia. Karena mencintai budaya sendiri adalah bagian dari mencintai Indonesia. Pancasila bukan hanya untuk diucapkan. Pancasila adalah nilai yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari budaya kita belajar persatuan, dari tradisi kita mengenal kebersamaan, dan dari Pancasila kita menjaga Indonesia tetap satu.

Tabea Subajo, sahabat budaya, mulai 1 Oktober 2026 pemerintah menerapkan pemungutan PPh pasal 22 bagi pedagang dalam negeri melalui marketplace. Aturan tersebut membuat sejumlah platform digital memungut pajak langsung dari transaksi penjualan pedagang melalui sistem elektronik. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perkembangan perdagangan digital Indonesia. Empat marketplace telah ditunjuk sebagai pihak lain yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPh tersebut. Keempat platform tersebut adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan mekanisme. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang. Peredaran bruto tersebut dihitung berdasarkan nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen tagihan marketplace terkait. Nilai tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam perhitungan. Penerapan mekanisme baru tersebut sebenarnya tidak menciptakan jenis pajak baru bagi pedagang dalam negeri. Sebelumnya, pedagang memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran pajak secara mandiri sesuai ketentuan perpajakan berlaku. Kini marketplace menjalankan fungsi pemungutan sehingga proses pembayaran dan administrasi pajak menjadi lebih terintegrasi. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi wajib pajak. Ya, sahabat budaya, bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset tertentu dalam satu tahun. Pedagang dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pengumutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Pengecualian tersebut berlaku apabila pedagang telah menyampaikan surat pernyataan omset sesuai ketentuan berlaku. Batas omset 500 juta dihitung berdasarkan keseluruhan peredaran bruto usaha selama satu tahun pajak berjalan. Perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari toko online maupun toko fisik milik pedagang yang bersangkutan. Karena itu, pedagang perlu memperhatikan keseluruhan omset usaha ketika menentukan kewajiban administrasi perpajakan. DJP mengimbau pedagang memastikan data perpajakan pada akun marketplace telah sesuai dengan informasi sebenarnya. Dokumen pendukung juga perlu dilengkapi agar proses pengumutan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan membantu pedagang memahami kewajiban sekaligus menghindari kendala administratif dalam transaksi digital. Bagi pedagang yang memenuhi ketentuan pengumutan, maksud kami pungutan PPh pasal 22 dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajaknya. Pemerintah menyebut mekanisme tersebut bertujuan menyederhanakan administrasi dan menciptakan perlakuan pajak yang lebih setara. Perubahan mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan mengikuti pertumbuhan ekonomi digital nasional. Sampai di sini dulu Habar Kiraha pukul 8, saya Tasnim sampaikan syukur dofu, sampai terang baku dapat lagi dengan Habar Kiraha selanjutnya. Tabea Subajo.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Ha?

0: Bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Bang, global.

0: Cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Radio Serontoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa, janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.